Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui RIA gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat, acara spotlight disusul oleh beberapa buah lagu non-film dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Di sini siaran luar, siaran Radio India Akashwani sebagai acara yang pertama ikutilah warta berita. Warta berita utama, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memimpin delegasi India pada pekan tingkat tinggi sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York dijadwalkan berpidato di hadapan Majelis Umum PBB pada tanggal 26 bulan ini. Ukraina meluncurkan lebih dari 1.000 drone ke arah Rusia dalam serangan terbesar yang pernah terjadi. Kilang minyak Moskow terkena serangan, 2 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Iran menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi sejumlah persyaratan termasuk perubahan terkait sanksi dan pembatasan pelayaran. Film karya Sainias India Tejo Rio Ang memenangkan penghargaan Platform Prize 2026 di Festival Film Internasional Toronto. Dan di ajang Asian Games, India meraih 2 medali perak di cabang menembak. Tim kriket putri melaju ke final dan tim bulu tangkis masuk perempat final. Tim hoki putra dan putri mengawali kiprah mereka dengan kemenangan di Jepang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak para pemimpin dunia untuk bersatu demi perdamaian, martabat keadilan dan kemanusiaan saat mereka bersiap menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York untuk sesi terakhir masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam pesan video yang diunggah di media sosial, Guterres menyatakan bahwa kerjasama internasional, dialog dan tindakan kolektif sangat penting untuk mengatasi tantangan global. Sidang unggah ke 81 akan berlangsung mulai tanggal 22 hingga 28 bulan ini dan mempertemukan para pemimpin dari seluruh 193 negara anggota untuk membahas tantangan global serta memajukan kerjasama.

Tujuan pembangunan berkelanjutan dan tindakan kolektif demi perdamaian dan kesetaraan, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar akan memimpin delegasi India untuk pekan tingkat tinggi dalam sidang UNGA di New York. Amerika Serikat Menteri Luar Negeri dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada sesi tingkat tinggi tanggal 26 bulan ini. Selama kunjungan tersebut, Dr. Jaishankar juga akan menghadiri berbagai pertemuan multilateral dan bilateral. Latihan gabung India-Jepang. Kepala Staf Angkatan Udara India Marsikal Udara AP Singh dan Kepala Staf Angkatan Udara Bela Diri Jepang Jenderal Takehiro Moitra terbang bersama menggunakan pesawat tempur ringan buatan dalam negeri India Tejas dalam sebuah penerbangan formasi di Jodhpur kemarin. Penerbangan yang dilakukan oleh para pemimpin Angkatan Udara kedua negara ini berlangsung saat Angkatan Udara India dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang sedang menggelar latihan udara gabungan Wheel Guardian 2026 di Jodhpur. Latihan selama 14 hari yang akan berakhir besok ini berfokus pada misi operasional tingkat lanjut serta interaksi profesional yang ekstensif antara kedua angkatan udara. Ukraina meluncurkan lebih dari 100 pesawat nirawak ke arah Rusia dalam semalam, termasuk ratusan yang menargetkan Moskow. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin menyebutnya sebagai serangan drone terbesar yang pernah terjadi di ibu kota tersebut, serta melaporkan kerusakan pada sebuah kilang minyak dan bangunan tempat tinggal. Sobyanin menyatakan bahwa 2 orang tewas dan 20 lainan terluka akibat serangan yang terjadi di wilayah Moskow dan sekitarnya itu. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya telah menembak jatuh 1.100 drone Ukraina di seluruh negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Kyiv menggunakan berbagai jenis rudal dan drone dalam serangan tersebut, termasuk rudal Flamingo dan pelican buatan dalam negeri untuk menghantam fasilitas minyak dan logistik. Serangan terbaru ini terjadi saat Kremlin sedang menyelesaikan hari ketiga sekaligus hari terakhir pemilihan umum Parlemennya. Rudal Korea Utara. Korea Utara meluncurkan rudal balistik jarak pendek ke arah laut 2 hari setelah memperingatkan akan memperkuat kemampuan pencegahan nuklirnya sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai sikap permusuhan Amerika Serikat. Militer Korea Selatan menyatakan rudal tersebut menempuh jarak sekitar 150 km menuju perairan di lepas pantai timur Korea Utara. Beberapa jam kemudian, sebuah proyektil lainnya diluncurkan dari pantai timur negara tersebut. Militer Korea Selatan menyatakan telah memperketat pengawasan serta berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk memantau situasi dan menganalisis peluncuran-peluncuran tersebut. Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai syarat-syarat mereka dipenuhi dan komitmen dari Amerika Serikat dilaksanakan. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibah, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita resmi Iran. Fars Ghalibaf menyatakan bahwa Iran akan terus menempuh jalur pertempuran sekaligus negosiasi dengan menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi musuh serta diplomasi guna mengukuhkan apa yang dianggapnya sebagai pencapaian di medan perang. Iran dilaporkan menyatakan bahwa

pembukaan kembali silat tersebut bergantung pada kesediaan Washington untuk memenuhi sejumlah syarat termasuk penghentian pertempuran serta perubahan terhadap sanksi dan pembatasan Amerika Serikat yang diberlakukan atas pelayaran Iran. Selat Hormuz tetap menjadi pusat konflik komando pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka telah membantu lebih dari 2.000 kapal komersial melintasi selat tersebut dan mendukung pengangkutan lebih dari 1 liter barel minyak mentah keluar dari kawasan Teluk selama 2 bulan terakhir. Rusia telah merampungkan pemilihan umum parlemen pertamanya di masa perang. Pemungutan suara ini secara luas diperkirakan akan memperkuat posisi politik Presiden Vladimir Putin kendali dengan sedikit ruang bagi oposisi. Pemilihan umum yang berlangsung selama 3 hari tersebut mencatat tingkat partisipasi pemilih sebesar 56.66%. Pemungutan suara juga dilakukan di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia, termasuk daerah-daerah yang diklaim telah dianeksasi oleh Rusia. Ukraina menyebut pemungutan suara tersebut ilegal, sementara Uni Eropa menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional. Pemilihan berlangsung di tengah pertempuran yang terus berlanjut termasuk serangan pesawat nirawak besar-besar Ukraina terhadap Rusia pada malam hari. Pemungutan suara tetap berlangsung di sejumlah perwakilan diplomatik Rusia di negara-negara yang terletak lebih jauh ke barat setelah tempat pemungutan suara di dalam wilayah Rusia ditutup. 18 tersangka yang ditangkap terkait pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moïse pada tahun 2021 sedang diekstradisi ke Amerika Serikat. Mereka akan diadili di Florida. Pihak berwenang Amerika Serikat menyatakan tetap berkomitmen untuk membawa semua pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut ke meja hijau. Beberapa tersangka lain dalam kasus ini juga sedang menghadapi proses hukum di Amerika Serikat. Film Ang Penghargaan TIFF Platform Film Ang karya pembuat film asal wilayah Naga Tejo Rio memenangkan penghargaan platform di Toronto International Film Festival. Film tersebut merupakan salah satu dari 12 peserta dalam kategori competitive platform di TIFF. Dewan juri memuji film ini kerana gaya penceritaannya yang khas serta visi dan keberanian Rio. Mulai tahun ini pemenang penghargaan platform pemberikan akses langsung bagi film berasal non-Inggris untuk dapat dipertimbangkan dalam ajang Academy Award kategori film fitur internasional terbaik. Saat menerima penghargaan, Tejo Rio mengucapkan terima kasih kepada dewan juri, keluarga dan teman-temannya. Dia mendedesaikan penghargaan tersebut bagi masyarakat India Timur Laut dan mengatakan bahwa pengakuan ini istimewa karena film tersebut mewakili wilayah masyarakat adat dan dibuat menggunakan bahasa suku setempat. Partai Sayap Kanan Jerman AfD memimpin. Partai Sayap Kanan Jerman Alternative for Germany muncul sebagai partai terbesar dalam pemilihan negara bagian di Mecklenburg-Western Pomerania. Menurut hasil exit poll, AfD meraih sekitar 37% suara, sementara Partai Demokrat Sosial memperoleh 35,5%. Partai CPU pemimpin
Councillor Friedrich Merz Hania Marai Lima, 5% Hasil Tarbukania Dalam Pemilihan Negara Bagian Sejak 1949, namun AfD kemungkinan besar tidak akan membentuk pemerintahan negara bagian kerana partai-partai besar lainnya telah menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan mereka. Otoritas Pakistan telah menghadap Alim Khan, saudara perempuan mantan Perdana Menteri Imran Khan yang kini dipenjara menjelang rencana unjuk rasa oleh Partai Khan Pakistan Tahrik-e-Insaf pekan depan. Alim Khan ditahan di Lahore dan dipindahkan ke penjara Kot Lakhpat. Dia sedang menggalang dukungan untuk pembebasan saudaranya yang berusia 73 tahun yang telah dipenjara sejak tahun 2023. Surat perintah penahanan selama 30 hari telah dikeluarkan terhadapnya. Partai Khan merencanakan unjuk rasa pada tanggal 27 bulan ini untuk menekankan pemerintah agar membebaskan mantan pemain kriket yang berlari menjadi politisi tersebut. Di banjir Nepal, di Nepal operasi pencarian terus dilakukan terhadap sekitar 6.000 orang yang masih belum ditemukan setelah hampir 4 minggu dilanda banjir bandang dahsyat yang menewaskan lebih dari 14.000 orang banjir. Badang yang bermula di dekat perbatasan Nepal-Tibet pada Agustus 2026 itu meluluhlantakkan kota dan desa di wilayah utara dan tengah Nepal sebanyak 43 orang tewas di sisi perbatasan wilayah Tiongkok. Menurut media Tiongkok lebih dari 500 orang masih dinyatakan hilang di Tiongkok. Peringatan Amerika Serikat Arab Saudi. Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan keamanan bagi perwakilannya di Arab Saudi yang mewajibkan pegawai pemerintah Amerika Serikat yang bertugas di negara tersebut untuk mendapatkan izin khusus bagi setiap perjalanan dinas maupun pribadi ke kota Taif dan Yambu. Misi Amerika Serikat di Arab Saudi menyatakan bahwa pembatasan tersebut diberlakukan akibat situasi keamanan yang sedang berlangsung dan mengimbau warga negara Amerika di kerjaan tersebut untuk tetap waspada serta mematuhi langkah-langkah keamanan yang disarankan. Pihak misi menyatakan bahwa layanan konsuler reguler maupun darurat tetap tersedia bagi warga negara Amerika Serikat. Peringatan ini dikeluarkan setelah kelompok Houthi Yaman melancarkan serangan ke arah Arab Saudi termasuk serangan rudal balistik yang ditujukan ke Riyadh. Olimpiade catur pada babak kemila Olimpiade catur ke 46 di Samarkand India mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di kategori terbuka. Prangananda dan Di Gukes mencatatkan kemenangan penting bagi India di kategori putri. India menelan kekalahan 1-5 lawan 2-5 dari Polandia. Arvesali kalah dalam pertandingannya sementara Wantika Agrawal, Divya Deshmukh dan dengan skor telak 4-0. Uzbekistan, Jerman dan India kini memimpin kesamaan secara bersamaan dengan masing-masing mengantongi 10 poin pertandingan ini. Pertandingan India meraih 2 medali perak di cabang
manembang lewat tim umen air rifle dan individu in

Satela Lago Instrumentalia, Tadi Sorara Sorara Pendengar Kami Sajikan Komentar Yang Berjudul Konferensi Internasional Tentang Iklim Menyoroti Solusi India Untuk Tantangan Iklim Modern. Konferensi Internasional Ikutilah komentar. Konferensi internasional bertajuk masa depan lingkungan dan dinamika iklim dibuka secara resmi pada tanggal 19 September oleh Perdana Menteri India Sri Narendra Modi di New Delhi, India. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Modi menyoroti hubungan historis yang mendalam antara India dan alam serta menekankan bagaimana kearifan budaya kuno secara aktif membentuk solusi iklim modern dan menginspirasi aksi kolektif global. Beliau memberikan aspirasi kepada National Green Tribunal atas kegigihannya dalam memajukan misi krusial ini. Sembari menyampaikan selamat kepada para penyelenggara, beliau menegaskan

continuity of change pada che ope dua puluh satu serta membentukkan berbagai inisiatif seperti One Sun, One World, One Grid International Solar Alliance, Aliansi Surya Internasional, CDRI, Global Biofuel Alliance, Aliansi Bahan Bakar Hayati Global, dan International Big Cat Alliance, Aliansi Kucing Besar Internasional. Beliau menegaskan bahwa langkah-langkah ini telah menetapkan tolok ukur baru bagi upaya pelestarian lingkungan dengan memadukan filosofi kuno dan pelaksanaan modern. Perdana Menteri memaparkan kemajuan luar biasa yang dicapai di berbagai sektor lingkungan selama 12 tahun terakhir serta menyoroti perubahan arah strategis yang masif menuju energi terbarukan. Beliau menyatakan bahwa India menempati posisi untuk di G20 kerana telah memenuhi komitmen COP dan 21 lebih awal dari jadual yang ditetapkan, sekaligus menetapkan standar global dalam penggunaan energi non-fosil dan kapasitas tenaga surya. Sebagai bukti nyata revolusi energi surya di negara tersebut, Perdana Menteri memaparkan lonjakan kapasitas dari hanya 2 gigawatt 12 tahun lalu menjadi lebih dari 160 gigawatt saat ini. Pertumbuhan ini didorong oleh program PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana yang telah memasang sistem tenaga surya di lebih dari 5 juta rumah dengan bantuan keuangan hingga 80 ribu rupiah per rumah tangga. Beliau menambahkan bahwa 3 juta petani telah menerima pompa tenaga surya melalui program Kusum Yojana, sementara proyek One Nation One Grid yang telah rampung berhasil mencegah emisi karbon sebanyak 200 juta ton. Menyoroti kemajuan pesat dalam langsap energi bersih secara luas, Perdana Menteri menggarisbawahi peningkatan kapasitas tenaga angin hingga 3 kali lipat perluasan signifikan pembangkit listrik tenaga air serta fokus baru pada pembangkit listrik tenaga nuklir yang kini membuka peluang bagi sektor swasta. Beliau mencatat bahwa gabungan upaya ini telah meningkatkan kapasitas energi non-fosil negara hingga hampir 4 kali lipat, sembari memajukan teknologi yang lebih bersih seperti gasifikasi batu bara. India juga telah mencapai tongkat sejarah penting di sektor energi bersih lainnya, ujar Sri Modi. Menandai era baru mobilitas bersih yang canggih, Perdana Menteri dengan bangga mengumumkan peluncuran kereta hidrogen pertama di negara tersebut yang sekaligus memanggang rekor sebagai yang terpanjang di dunia. Memaparkan adopsi besar-besaran kendaraan ramah lingkungan, Perdana Menteri Modi menyoroti lonjakan luar biasa jumlah kendaraan listrik meningkat hingga 950 kali lipat dari angka penjualan di bawah 3.000 unit sebelum tahun 2014 menjadi sektor 2,5 juta unit pada tahun lalu. Menampilkan modernisasi menyeluruh pada infrastruktur transportasi umum, Perdana Menteri membandingkan jaringan metro tahun 2014 yang terbatas hanya di 5 kota dengan panjang jalur 250 km dengan sistem luas saat ini yang beroperasi di lebih dari 20 kota. Menekankan transformasi ramah lingkungan dalam sektor logistik berat, Perdana Menteri menjelaskan bagaimana elektrifikasi hampir menyeluruh pada jaringan kereta api telah mencegah pembakaran jutaan liter bahan bakar diesel.

Mangangat moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan. Perdana Menteri menyambut baik pengoperasian jalur transportasi air pendalaman sepanjang sekitar 5.000 km di seluruh negeri. Pembangunan kami berlangsung cepat sekaligus berkelanjutan, tegas Sri Modi. Mengapresiasi partisipasi massal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam upaya konservasi air. Perdana Menteri menyambut baik pembangunan lebih dari 70.000 Amrit Sarovar dan 15 juta struktur pemenahan air hujan di bawah kampanye Catch the Rain. Beliau mencatat bahwa teknik irigasi modern melalui program Perdana Menteri Krishi Sinchai Yojana dan inisiatif Pre-Drop More Crop setetes air lebih banyak hasil panen. Secara aktif menghemat air bagi lebih dari 20 juta petani. Perdana Menteri mengungkapkan bahwa tutupan hutan yang sangat lebih telah meningkat lebih dari 22% dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Beliau memberikan apresiasi terhadap kampanye Ek Ped Maa Ke Naam yang terus berjalan karena telah menginspirasi warga untuk menanam puluhan juta pohon. Penanaman pohon dalam gerakan berkelanjutan berskala nasional. Menanggapi tantangan krusial polusi plastik, Perdana Menteri menegaskan kembali larangan nasional terhadap plastik sekali pakai serta dorongan kuat menuju ekonomi sirkular yang berbasis pada pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang ribuan ton sampah harian. Beliau menyebut Govardhan Yojana sebagai contoh utama pengubahan sampah organik pedesaan menjadi sumber daya bernilai. Beliau model kekayaan dari sampah. Menyoroti pentingnya pencapaian lingkungan hidup negara tersebut, Perdana Menteri India menyatakan bahwa swastik yang menegaskan ini mencerminkan lebih dari sekadar kemajuan domestik. Angka-angka ini juga merupakan wujud kontribusi India bagi masa depan umat manusia, tegas Sri Modi. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat Rajasthan dari daerah Rajasthan.

0: Itu tadi lagu rakyat dari negara bagian Rajasthan di India, bagian barat. Harap anda telah menikmati lagu itu. Berikutnya kami sajikan wawancara dan diskusi dalam acara Spotlight yang berikut ini.
1: Spotlight. Spotlight.

Asiman. Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumental ya komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini ya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kasan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.